0: slowing down.
1: Senang 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kembali lagi bersama dengan Jessica nih di Pro 2 FM-nya ya. Dan kali ini di pada part 2 kita di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya, kita bakal kehadiran gitu ya by phone tapi ya teman Pro 2, karena beliau ini jauh banget nih, lagi ada di Amerika nih teman Pro 2. Dan kita langsung aja bahas topik kita pada pagi hari ini, yakni trik tembus LPDP dan kuliah di Amerika. Jadi siapa sih yang gak mau kuliah tinggi gitu ya teman Pro 2 ya, bahkan ke negeri Paman Sam gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada generasi muda Indonesia yang sekarang nih lagi ada di sana dan bahkan mendapatkan LPDP awardee in University of Washington nih teman Pro 2. Jadi langsung aja yuk kita sapa nih, ada Kak Muhammad Alanur. Halo.
2: Halo Jessica.
1: Halo.
2: Selamat pagi ya berarti ya di Indonesia.
1: Iya, pagi di Indonesia. Kalau di sana jam berapa nih Mas Alan nih?
2: Jam 5 sore sih.
1: Waduh, lagi menikmati sunset gak nih? Oke, Mas Alan, gimana kabarnya nih Mas Alan?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Dan iya, sehat sih di sini.
1: Alhamdulillah. Gimana nih di sana nih, lagi musim apa sih Mas?
2: Kalau di sini spring ya.
1: Oh, lagi spring.
2: Iya, lumayan oke sih, kayak pohon-pohonnya udah gugur gitu. Dan kemarin waktu spring awal di kampusku kayak pohon-pohonnya pada mekar semua gitu.
1: Wih,
2: sih.
1: Dan enak banget ya.
2: Seru.
1: Yeah. Beda ya sama Indonesia ya, pasti cuacanya ya.
2: Oh iya, di sini kan empat ya, siklusnya
1: empat musim ya.
2: Iya, muslim. Beda, cuman serunya itu ya waktu ini sih. Jadi habis ini kan ada summer gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah summer biasanya orang-orang di sini tuh lebih santai karena mostly mereka kalau nggak jalan-jalan gitu, liburan. Kalau teman-teman yang kuliah biasanya kayak cari intern gitu sih, magang gitu.
1: Oh gitu.
2: Jadi ya paling seru habis ini sih.
1: Iya, produktif banget ya. Beda banget ya budayanya mungkin ya sama orang Indo ya. Tapi kita langsung bahas aja nih Mas Alan nih. Boleh di spill-spill dikit gitu ya tentang topik kita pada pagi hari ini, kan tentang trik tembus LPDP dan kuliah di Amerika gitu ya. Kan kita juga gak tahu nih, gimana sih awalannya dari Mas Alan sendiri tertarik untuk mengikuti studi ke Amerika Serikat dan milih juga di bidangnya Mas Alan sekarang gitu. Dan bahkan juga tembus LPDP, gimana tuh Mas? Mungkin bisa diceritain awalnya.
2: Ya, jadi aku tuh sekarang lagi kuliah master di University of Washington. Jurusannya itu Master of Science in Technology Innovation gitu. Fokusnya di bidang robotik. Nah, aku kuliah di sini alhamdulillah dapat beasiswa full dari LPDP, jalur kewirausahaan gitu. Nah, di kewirausahaan ini itu sebenarnya jalur yang lumayan underestimate gitu sih. Maksudnya belum banyak orang yang tahu kayak jalur kewirausahaan ini di LPDP gitu. Padahal menurut aku ini lumayan powerful sih, kayak terutama buat teman-teman yang punya latar belakang, let's say bisnis, atau mungkin kayak udah pernah buat produk inovasi gitu. Soalnya dulu aku ngajuinnya itu kayak lewat jalur bisnis yang udah pernah aku develop sih waktu kuliah. Jadi dulu namanya Tulibot gitu. Jadi Tulibot itu produk teknologinya yang udah jalan waktu itu, waktu aku daftar. Tapi yang mau aku tekankan di sini itu, dan ini lumayan penting sih buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin gitu ya. Nah, bisnisnya itu nggak harus udah besar gitu loh. Jadi nggak harus yang udah menghasilkan revenue yang besar, Bahkan aku lihat ya kayak teman-teman awardee yang lain yang di jalur kewirausahaan terutama itu mereka cuman punya ide bisnis gitu sih yang belum jalan itu masih bisa lolos gitu. Dan yang paling penting sebenarnya ini sih kayak apakah bisnis atau ide bisnis kalian itu bisa align atau sejalan sama tujuan studi kalian gitu. Kayak kampus yang kalian tuju dan lain sebagainya. Nah itu sih sebenarnya yang oke ya menurut menurutku buat teman-teman explore di jalur ini.
1: Oke, berarti Mas Alan sendiri nih memang dulunya nih punya bisa dibilang produk inovasi gitu ya dari Tulibot itu yang Mas Mas Alan sampaikan gitu ya ke LPDP-nya untuk didaftarkan gitu ya berarti ya.
2: Yes.
1: Oke, okay. Terus habis itu dilihat juga nih cocok nggak dengan sekarang misal Mas Alan ini jurusannya apa kayak gitu juga dengan universitasnya juga gitu ya berarti harus seperti itu ya.
2: Benar-benar.
1: Nah itu juga informasi kayak gitu tuh bisa kita dapetin di mana nih Mas Alan?
2: Oke. Mungkin aku bisa cerita dulu ini sih. Jadi kalau di kasusku itu alasannya lumayan spesifik kan. Karena aku lihat kayak Tulibot ini punya potensi gitu loh untuk expand ke pasar Amerika. Karena marketnya di sini lumayan besar dan demand-nya itu buat adopsi teknologi itu sangat oke lah gitu.
1: Iya. Mungkin dan bisa di-spill dulu sih Mas Tulibot ini kayak gimana gitu produknya dari Mas Alan.
2: Aku lupa tadi buat mention ini ya. Jadi Tulibot itu kayak kacamata pinter yang fungsinya itu fokusnya dulu kita ke teman tuli ya buat bantu teman tuli
1: disabilitas
2: bisa, buat bisa having conversations like kita apa mereka bisa mengerti apa yang kita bicarakan gitu lah. Nah, cara kerjanya itu sebenarnya simple sih kayak kita ngomong terus nanti audionya itu di transcribe ke bahasa Indonesia terus nanti ditampilkan di kacamata gitu. Nah, itu sih yang kayak di Amerika lumayan banyak yang butuh. Dan aku coba bisa belajar sih dari sini. Kira-kira lewat jalurnya apa, distribusi dan sebagainya gitu. Terus, nah karena itu aku start mulai riset-riset sih. Program yang paling cocok, yang dimana bisa offer kayak tiga aspek, kayak bisnis, ada engineering-nya, terus ada desain produknya. Nah itu aku temuin di program aku sekarang ini sih yang aku ikutin, itu MSTI. Nah, karena emang aku gak cuma belajar bikin teknologinya aja sih, tapi juga gimana cara masarin, cara ngedesain user experience-nya, dan cara ngebangun bisnis di sekitar teknologi kayak wearables gitu. Itu yang sebenarnya aku sekarang butuhin. Dan oh ya, kan di kampusku ini itu ada dua track-nya. Jadi ada track robotics sama internet connected device. Mostly kayak Internet of Things itulah.
1: IoT gitu ya.
2: Karena aku emang dulunya teknik komputer dan lumayan suka di bidang robotik. Aku pilih robotik ini sih.
1: Oh gitu.
2: Karena apa ya? Aku lihat ke depan itu sektor ini yang bakal jadi salah satu yang paling besar gitu. Dan yang paling transformatif.
1: Melihat karena kemajuan teknologi sekarang ya.
2: Betul. Dan let's say misal aku buat belajar robotics, terus aku bisa buat kayak production line yang bisa otomatis buat kacamatanya, itu bakal keren banget sih gitu.
1: Itu tadi mungkin sedikit yang proses dari Mas Alan kenapa juga memilih untuk apply gitu ya Mas ya. Dan juga pastinya ini juga bisa dibilang awalan gitu ya dari perjalanan karir Mas Alan di negeri Paman Sam gitu ya. Dan Mas Alan kita lanjut aja nih ya terkait kan sekarang Mas Alan udah tembus berapa waktu di sana Mas?
2: Tembus berapa waktu gimana?
1: Maksudnya sekarang udah berapa lama gitu di sana?
2: Oh oke. Okay. Aku udah jalan 9 bulan sih.
1: 9 bulan. Nah, dalam
2: udah setengah ya, setengah jalan.
1: Setengah jalan ya. Dah, dalam 9 bulan ini gimana? Mungkin ketika Mas Alan di sana tuh maksudnya apakah persaingannya seperti apa, terus juga sosialisasinya seperti apa dengan orang-orang di sana gitu Mas Alan.
2: Oke. Okay. Oke, okay, mungkin ekspektasi sama realita gitu ya. Sebenarnya banyak yang mungkin ngebayangin kayak kuliah di Amerika ya, itu kayak di film-film gitu, kayak kampusnya megah, terus mahasiswanya santai, dan mungkin kayak semua berjalan mulus karena emang fasilitas di sini lengkap banget. Sebenarnya ya sebagian benar sih, tapi sebagian juga ada yang lumayan bikin kaget banget aku gitu sih. Jadi kayak
1: ada culture shock gitu ya.
2: Iya, ada culture shocknya gitu lah.
1: Mm-hmm.
2: Ya emang sih kayak fasilitasnya itu emang benar-benar luar biasa sih. Contohnya misal kayak di lab robotiksku yang sekarang gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Itu lumayan okay banget equipmentnya.
1: Mm-hmm.
2: Yang di Indonesia itu mungkin cuma ada di instansi riset tertentu, misal kayak di BRIN gitu atau riset apa instansi riset yang besar gitulah. Terus juga kolaborasi lintas jurusan juga sangat hidup di sini. Misal dalam satu proyek tuh aku bisa kayak kolaborasi sama mahasiswa dari track bisnis, desain, engineering gitu, itu possible banget. Bahkan dulu waktu bulan keberapa ya, bulan kelima gitu ya, aku sempat ikut lomba sama temanku yang dia di bidang medical gitu, di kedokteran, dan itu lumayan lumrah banget di sini gitu. Dan itu sebenarnya persis sih yang aku cari di MSDA, dan alhamdulillah itu satisfied aku semua gitu loh. Tapi
1: sesuai ya banget ya.
2: Yang, iya sesuai, cuma ada tapinya.
1: Ada tapinya kenapa tuh? Yang
2: diaplikasikan itu kayak lumayan demanding sih sistem belajar di sini.
1: Oh iya.
2: Jadi kayak setiap minggu pasti ada presentasi, terus ada project gitu. Terus kalau diskusi di kelas itu kita kayak diharuskan, kayak di encourage buat selalu nyiapin diri gitu sih. Let's say misal kita ada besoknya ada diskusi terkait business case gitu dari mungkin Nvidia atau Meta gitu. Nah kita ada bacaan, dan bacanya itu lumayan banyak banget sih.
1: Wow.
2: Kayak mungkin 30 halaman gitu.
1: Banyak ya.
2: Iya. Tahu konteksnya, permasalahannya apa gitu.
1: Dan ini juga mungkin
2: dan,
1: gimana Mas?
2: Okay.
1: Lanjutin dulu aja.
2: Dan yang paling ngubah perspektif itu sebenarnya ini sih kayak fail fast terus learn faster gitu. Jadi itu yang aku rasain sih waktu kuliah dan tinggal di sini. Dan enggak ada kayak pertanyaan yang dianggap bodoh gitu, karena semua mahasiswa di sini tuh kayak lomba-lomba untuk bertanya gitu, bahkan untuk kayak ngajuin ide yang belum sempurna gitu, itu dihargai banget gitu, dan kita tuh gak takut untuk berpendapat gitu sih.
1: Proses diskusinya jadi lebih open gitu ya Mas ya? Berarti ya kalau di sana ya.
2: Banget sih.
1: Beda juga ya mungkin dengan program pembelajaran di Indonesia gitu ya. Itu ya mungkin jadi bedanya juga gitu ya. Makanya juga bisa dibilang demanding banget gitu ya. Karena kita terbiasa dengan sistem, dengan ritme seperti itu dulu mungkin di kampus gitu ya, di sekolah gitu. Terus dikasih yang lebih wah gitu ya sekarang ya, dengan banyak banget project itu menurut aku juga sangat melelahkan juga sih bisa dibilang ya. Apalagi kalau kita sendiri juga gak seneng gitu. Tapi kan kalau dari cerita Mas Alan sendiri, Mas Alan memang udah align dengan jurusannya, terus juga memang suka gitu ya Mas Alan ya. Jadi ya tetap dijalanin aja gitu ya. Nah itu mungkin bisa dibilang karena juga tadi aku sempat dengar dengan kolaborasi dengan lintas jurusan mungkin ya Mas ya. Nah kalau dari Mas Alan sendiri gimana sih membangun sosialisasi gitu ya? Apalagi kan kita nih bisa dibilang orang Indo gitu ya. Apakah Mas Alan sendiri juga nyari teman yang sesama Indo aja dulu gitu ya? Atau langsung aja ya udahlah aku mau gimana pun tetap harus aku laksanain gitu. Aku harus berteman dengan siapapun di sana gitu Mas. Kalau dari sana sendiri kayak gimana?
2: Fun fact-nya di cohortku kayak satu kelas itu nggak ada orang Indo.
1: Oh, wow.
2: Jadi mostly...
1: wow, keren banget
2: mostly,
1: terus.
2: Mostly orang lokal di sini Amerika, atau enggak China lumayan banyak. Teman-teman yang dari Tiongkok. India beberapa... Oh, India ada sih, cuma udah keluar sih. Ya, pindah. Terus, apa lagi ya? Itu sih paling, iya. Mostly dari orang lokal sini sama China.
1: Gimana tuh cara prosesnya?
2: Gimana prosesnya gitu ya?
1: Iya, proses.
2: Sebenarnya sama aja sih. Paling yang beda, apa ya? Kita juga ada ngopi bareng. Oh ya, ini sih paling. Kalau di Indonesia itu kan biasanya ada kayak warkop gitu ya. Nah, kalau di sini itu biasanya kayak tempat apa kayak bar gitu sih, dan itu yang lumayan jadi bar itu di sini kayak warkop gitu. Jadi misal kita selesai acara, terus kita mau ngumpul ngobrol gitu, biasanya ke bar gitu. Nah, kalau aku kan Muslim gitu kan, nggak terbiasa sama apa? Cara sosialisasi di sini gitu, ya aku ikut aja, cuman nggak minum gitu sih, jadi minumnya paling ya air putih atau apa gitu. Yang penting kita bisa jalin komunikasi sama teman-teman lokal di sini kayak gitu.
1: Oke deh, berarti memang balik lagi ya, ini tergantung dari masing-masing ya, gak boleh ada rasa minder itu ya, tetap aja jalanin aja. Kalau kita harus bersosialisasi, kita harus berkomunikasi sama orang itu, ya udah kita jalanin aja gitu ya Mas Alan ya. Oke, sekarang kita sambil ngobrolin juga nih tentang cara belajar di sana. Mungkin tadi kan udah di spill gitu ya, cara belajar di sana tuh kayak gimana gitu. Bisa gak sih mungkin bagi kita nih yang nol banget nih Mas Alan nih, cara kita untuk preparing mungkin dari berkas administrasinya gitu ya, mungkin dari TOEFL atau IELTS-nya kayak gitu tuh, gimana sih dari Mas Alan sendiri waktu sebelum berangkat gitu ke sana?
2: Oke, ini sebelum berangkat itu emang benar-benar harus disiapin dengan baik sih. Yang mungkin paling susah dan lama untuk nge-build apa persiapannya itu ada dua. Itu yang pertama ada kemampuan bahasa Inggris, dan yang kedua itu portofolio. Misal kayak ikut-ikut lomba, ikut-ikut apa ya, workshop dan lain sebagainya gitu. Yang itu kan sebenarnya harus di-build dari mungkin teman-teman waktu kuliah gitu,
1: kuliah,
2: kan, atau
1: betul,
2: sebelum kuliah malah. Karena prosesnya lumayan panjang gitu. Nah, kalau aku sendiri ini aku biasanya kayak oke, untuk yang bahasa Inggris dulu ya. Ini aku pakai teknik yang lumayan underrated gitu sih. Ini yang buat ngebantu kayak speaking lebih fluent gitu. Itu ada yang namanya teknik namanya shadowing. Jadi kita itu kayak dengerin native speaker ngomong, terus kita coba ikutin gitu loh, kayak nadanya, terus ritmenya, terus apa, cara dia jeda, atau mungkin stressing kayak kata-kata tertentu. Nah ini lumayan ngebantu personally buat aku, terutama di bagian pronunciation sama gimana kita bisa kayak senatural mungkin gitu waktu ngomong bahasa Inggris. Karena sebenarnya kan kalau otak kita itu kan kerjanya kayak misal kita udah apa repetisi terus, itu bisa tahu kan polanya atau udah kebiasa lah dengan pola-pola bagaimana mereka ngomongnya gitu. Terus itu yang speaking. Apa lagi? Oh ini untuk listening itu ini paling bisa pakai YouTube gitu sih, yang jadi media buat belajar. Saya misal lakukan
1: sekarang lebih gampang ya, ada YouTube ya.
2: Yes. Tuh. Aku kan suka di teknologi sama robotik gitu kan. Habisnya aku kayak mengkonsumsi konten-konten yang dari luar, update-update terbaru dari industri, terus mungkin teman-teman bisa apa punya interest di bidang tertentu juga bisa manfaatin lah gitu. Banyak topik sebenarnya yang bisa teman-teman explore di YouTube, mungkin podcast, Spotify dan sebagainya gitu sih.
1: Oke, itu tadi mungkin sedikit tips juga ya untuk persiapan sebelum berangkat gitu ya LPDP, meskipun juga pastinya ini harus dibina dari sekarang ya, apalagi kalau pasti kan yang denger ini kan kebanyakan juga nih kalau di Pro 2 FM ini nih biasanya nih anak-anak muda gitu ya. Kalau kalian nih anak muda nih yang sekarang mungkin lagi sekolah terus juga lagi kuliah, ayo perbanyak portofolio, perbanyak ikut kejuaraan mungkin ya, dan juga ikut workshop itu ya yang bisa membangun portofolio kamu. Terus juga kamu bisa mulai deh belajar berbahasa Inggris gitu ya, baik secara

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih dan juga Mas Alan yang berada di segmen Spade nih teman Pro 2. Dan lanjut aja nih, kita udah masuk juga nih ada beberapa pertanyaan langsung dari Kak James yang sudah bertanya langsung nih ya ke kita by WhatsApp juga nih. Dan kita sapa dulu nih ada Mas Alan. Halo Mas Alan.
1: Halo.
0: Oke, kita lanjut nih ya Mas Alan ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak James yang mau nanya bagaimana pandangan Mas Alan sendiri mengenai bisnis berbasis teknologi dan AI di masa depan, mengingat Mas Alan juga mengambil studi terkait pengembangan bisnis berbasis produk teknologi. Dan seberapa sulit persaingannya apabila kita tertarik persaingan bisnis teknologi secara internasional? Bisa langsung dijawab nih Mas Alan, silahkan.
1: Oke. Sebentar, ini kayak aku agak itu ya, gemas suaranya.
0: Iya.
1: Ini udah enggak sih?
0: Oke.
1: Udah aman. Oke. Jadi ya thank you buat pertanyaannya dari Mas James ya. Kalau aku lihat di sini, terutama sebagai mahasiswa gitu ya, yang lumayan langsung terpapar sama ekosistem teknologi di Amerika. Kalau bisnis teknologi, terutama di AI itu, ini sebenarnya udah nggak jadi masa depan gitu sih. Kayak ini udah jadi masa kini.
0: Masa
1: gitu.
0: Kini ya.
1: Iya, jadi semua orang, terutama di kampusku, karena di UDAP MSTI itu kita emang dibentuknya dari Microsoft juga yang lumayan besar gitu kan, perusahaan teknologi terbesar di Amerika dan di dunia mungkin, karena mereka udah kayak nge-encourage semua orang dari mahasiswa, employee-nya itu buat belajar AI sih. Kita harus bisa embrace AI, dan karena ini udah jadi standarnya sih. Kalau teman-teman misal kayak apply kerja di sini, terutama di bidang teknologi ya, itu nggak bisa pakai AI, itu bakal mungkin kalah dengan orang-orang yang bisa pakai AI gitu sih.
0: Iya.
1: Terus cuman kalau aku lihat di sisi Indonesianya, Indonesia itu masih coba catch up gitu kan sama perkembangan teknologi. Dan itu bisa jadi potensi gitu sih, karena banyak permasalahan yang masih belum ke-solve, dan kita bisa buat produk yang bisa nge-solve itu. Misal dari teknologi atau mungkin dari sektor-sektor yang lain gitu. Emang kalau di Amerika itu sektornya udah lumayan mature banget, dan karena itu kompetisinya itu sangat-sangat susah. Di sini tuh lumayan
0: gimana tricky ya?
1: Jelasinnya itu kayak semua orang itu bisa bikin solusi pertama dengan AI itu, kan udah gampang banget gitu kan. Terus kayak perusahaan-perusahaan besar, terus venture capital di sini itu juga udah ready gitu loh. Jadi kita aja yang misal founders atau mungkin teman-teman yang ada di sini tinggal asking mungkin pitching ke mereka, terus langsung bisa dapat funding gitu. Nah, tapi kompetisinya itu banyak banget gitu, karena banyak orang yang sangat-sangat kompeten dari seluruh dunia kan. Itu kan
0: betul.
1: Semua ke Amerika semua, karena pasar paling besar di dunia itu mungkin
0: Amerika.
1: setengah dari populasi semua itu pasnya ke sini semua. Dan itu sih paling yang aku bisa share. Tapi gak menutup kemungkinan, karena kita mungkin ada pengalaman di Indonesia gitu kan. Konteksnya juga kita tahu market yang ada di Indonesia itu bisa ngebantu kita kalau misal mau misal dapat funding atau mungkin dapat support di sini. Karena kita tahu konteks di Indonesia seperti apa. Dan kadang kayak domain knowledge seperti itu yang nggak bisa didapetin sih. Buat mungkin startup-startup yang di sini mau tap market di Indonesia gitu, itu harus tahu konteksnya kayak gimana. Itu sih.
0: Oke, itu tadi ya mungkin dari jawabannya Mas Alan terkait pertanyaan dari Kak James nih. Dan pasti juga bisa dibilang nih, karena Amerika nih bisa dibilang kayak lebih cepat gitu ya dibanding Indonesia ya. Jadi semuanya ini serba lebih sulit juga ya untuk kita memasarkan gitu ya Mas Alan ya.
1: Sebenarnya aku gak pengen pesimis ya, pengennya kayak optimis gitu. Cuma faktanya emang susah. Misal kayak aku kemarin tuh kan kayak buat produk gitu kan, produk medical gitu. Nah, di sini itu prosesnya biar bisa aku kayak jualan produk, itu proses sangat-sangat panjang. Bisa mungkin 5 tahun buat bisa dapat license-nya. Dan untuk bisa dapat license-nya kayak journey-nya itu namanya FDA journey gitu kan. Itu mungkin perlu let's say kayak at least ya kayak 2 juta dolar gitu sih. 2 juta dolar itu sekitar kalau ke sekarang mungkin
0: ya baru naik lagi ya.
1: 30 ya 40 miliar.
0: Ya. Fantastis ya.
1: 34 miliar gitu sih.
0: Iya.
1: Itu sih. Cuma aku belajar banyak di sini. Karena emang mereka fokusnya di customer oriented gitu. Dan emang kalau misal kita udah tembus pasar Amerika, harusnya udah lumayan gampang ke pasar-pasar lain.
0: Nah itulah ya journey yang mungkin gak bisa dibayarkan ya Mas Alan ya. Inilah yang benar-benar yang sebenarnya kita butuhin tuh journey-nya ini ya. Pengalaman, terus juga ilmunya gitu ya. Selama di Amerika ini. Betul. Oke. Nah Mas Alan, kita bahas lagi nih terkait LPDP ya. Kan LPDP ini banyak banget ya tahapannya ya, betul ya. Kira-kira Mas Alan sendiri tuh waktu kemarin tuh untuk persiapan LPDP sendiri itu sekitar berapa lama gitu?
1: Oke, persiapan untuk administratif misal kita udah dapat IELTS, udah ada target universitasnya, udah ada portofolio juga, itu mungkin sebelum pendaftaran kita mungkin 6 bulan sebelumnya udah persiapan semua, terus waktu daftar belajar kalau belum dapat LOA, teman-teman bisa belajar kayak TPA gitu. Jadi kayak tes tes bakat skolastik. Tapi kalau udah ada LOA itu teman enggak perlu
0: lagi
1: tesnya. Jadi langsung masuk ke wawancara. Itu paling butuh 3 bulan prosesnya. Habis itu nanti kalau teman-teman udah lolos, nanti bakal ada yang namanya persiapan keberangkatan. Nah, persiapan keberangkatan ini sebenarnya ya kayak gitu sih. Kita disiapin kayak pembekalan buat bisa thrive atau enggak survive di sini gitu. Apalagi ya, ini sih misal belum dapet LOA. Itu teman-teman sebisa mungkin cari sih targetnya dari mana, targetnya kemana aja gitu unifnya, karena itu pertama nanti bakal ditanyain waktu wawancara, terus nanti itu bisa ngebantu teman-teman buat nge-refine lagi kira-kira tujuan teman-teman buat lanjut kuliah itu apa. Itu harus udah mantep banget kenapa aku milih jurusan ini, kenapa aku kuliah di Amerika. Terus nanti apa sih yang bisa aku dapatkan ketika udah kuliah di Amerika, dan kontribusi apa yang bisa teman-teman berikan untuk Indonesia. Mm-mm. Karena LPDP kan sebenarnya fokusnya bukan tentang kita gitu kan. Yeah. Fokusnya gimana caranya kita bisa bangun Indonesia biar lebih baik gitu.
0: Betul-betul. Yeah.
1: Gitu sih.
0: Mm-mm. Berarti ini juga termasuk menulis esainya juga nih ya Mas?
1: Oh iya, betul. Esai itu mungkin paling penting. Yeah. Karena itu bisa jadi apa ya, kalau istilahnya mungkin kayak jantung dari seluruh aplikasi LPDP gitu sih. Aku lihat kayak kesalahan terbesar yang biasa orang lakukan tuh kayak, ya itu tadi, kayak fokus ke diri sendiri. Jadi kayak aku pengen belajar ini, terus aku ingin berkembang dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya kurang ngena gitu. Dan karena kayak reviewer LPDP itu sebenarnya gak terlalu care tentang kamu gitu. Pertanyaan itu semua itu pasti tentang Indonesia gitu sih. Dan sebenarnya formula yang aku pakai sebenarnya sederhana sih. Kayak mulai dari permasalahan yang ada di Indonesia, terus coba kayak hubungkan sama pengalaman pribadi dari kalian, kayak kenapa kalian peduli dengan masalah itu, terus jelasin kayak ilmu spesifik apa sih yang sebenarnya kalian butuhin, dan kenapa harus di kampus itu, kayak harus misal kampus Yudap gitu, atau apapun itulah jurusannya gitu, mungkin profesornya yang cuma ada di kampus tersebut. Terus mungkin di closing statement-nya atau kayak penutupnya, teman-teman juga bisa cerita kayak rencana kontribusi yang konkret dan realistis itu kayak gimana gitu sih.
0: Tapi memang itu ya yang paling dibutuhkan ya. Dan kalau dibilang, kata Mas Ala nih, jantungnya gitu ya. Dan memang kalau LPDP ini memang balik lagi ya, gimana cara para awardee-nya itu sekolah di luar untuk diaplikasikan kembali gitu ya di Indonesia gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kira-kira nih kalau dari Mas Alan sendiri dulu tuh nulis esainya tuh tentang apa gitu Mas? Dan mungkin apa kontribusi Mas Alan nih ke depannya?
1: Kalau dulu aku fokusnya kan kewirausahaan gitu lah. Aku buat esainya itu fokus ke industri robotics dan AI, yang dimana aku align-kan dengan produk inovasiku yang udah aku buat gitu sih. Itu Tulibot gitu. Dan rencana kontribusinya itu nanti pertama targetnya bisa expand di sini. Terus semoga bisa buka banyak lapangan kerja di Indonesia dan bisa nariklah banyak talenta-talenta founder-founder yang potensi untuk bisa dapat funding di Amerika atau di dunia gitulah, membantu teman-teman startup founder di Indonesia biar bisa lebih berkembang, melihat pasar-pasar global, terutama di Amerika sini gitu.
0: Terus juga kan aku ngelihat dari Mas Alan nih juga termasuk aktif ya di media sosial, kita bahas tentang AI itu ya Mas Alan ya, itu merupakan salah satu bentuk Mas Alan untuk mempromosikan AI juga kah, atau seperti apa Mas Alan?
1: Nah, ini sebenarnya menarik banget sih. Soalnya aku kan lumayan terpapar banget ya terkait teknologi di sini tuh, kayak ini bakal gila banget sih, sangat-sangat revolusioner. Contohnya aja ya, sekarang kan spring, terus nanti next quarter itu kan summer. Itu kan kayak bulan-bulan di mana kita kayak cari internship gitu ya. Nah, sekarang itu aku sebenarnya udah kayak buat aplikasi AI gitu yang bisa bantu pertama kayak listing, nyariin aku kayak company yang bisa aku apply. Itu pakai AI secara otomatis gitu. Jadi aku kasih kayak konteksnya, aku pengalaman kerjaku kayak gini, dulu aku kuliah di sini, aku ngambil kursus ini semua di kampusku sekarang, risetku dulu kayak gini dan sebagainya. Terus AI-nya tuh bantu applyin semua kayak pekerjaan yang relate, sehingga nanti bisa berikan chance lebih besar gitu untuk mungkin masuk di interview sampai dapat internship gitu. Itu, dan karena itu, karena potensi dan seberapa powerfulnya teknologi sekarang, itu aku pengen nge-share gitu sih ke teman-teman, terutama yang ada di Indonesia juga. Dia kayak buat dua akun gitu. Pertama, target audiensnya untuk internasional pakai bahasa Inggris, terus yang kedua itu pakai bahasa Indonesia gitu sih. Jadi aku pengen nge-share ini loh, teknologi AI itu secanggih ini dan banyak banget yang bisa kita
0: dapetin gitu ya.
1: Iya, dapetin untuk produktivitas, mungkin support bisnis-bisnis UMKM contohnya. Dan aku lihat kayak nanti ke depan itu sebenarnya orang-orang yang punya distribusi gitu ya, itu yang jadi salah satu mode gitu. Mode itu kayak susah untuk dikompetisikan gitu loh. Karena sekarang semua orang bisa buat aplikasi gitu. Kita tinggal nge-prompt pakai misal Claude atau ChatGPT gitu, kata gitu, aplikasinya langsung jadi dalam hitungan menit. Dan itu kan lumayan ngeri ya. Dulu aku kerja jadi software engineer dan aku udah bisa katakan kalau sekarang itu AI-nya udah sangat canggih. Dan bahkan teman-temanku yang kerja sekarang misal di Meta, di Microsoft, itu mereka udah jarang ngoding malah. Yang ngoding itu sekarang full AI, jadi AI agent gitu. Ada mungkin 10 itu nge-review, membuat produk, sampai nge-launch, deploy dan sebagainya, itu semua dari AI. Kita cuma jadi manajernya gitu. Agent 1, kamu mungkin review produk ini, review feature ini. Terus agent 2, kamu nanti buat produk feature ini dan sebagainya. Jadi udah sejauh itu sih teknologi sekarang. Dan aku pengen kayak semua aware dan bisa nge-utilize ini dengan baik dan optimal gitu sih.
0: Oke deh, itu juga merupakan salah satu cara kita ya sebagai generasi muda yang bisa kita lebih ke menyiarkan gitu ya tentang apa yang terjadi, mungkin karena Mas Alan ada di sana gitu ya, lebih nyeritain gimana di sana dan juga ingin mencoba buat anak-anak yang ada di Indonesia gitu ya, lebih tepatnya gitu ya Mas Alan ya, untuk bisa sama kayak mungkin orang-orang di sana kayak gitu ya Mas Alan ya. Dan Mas Alan, ini ada pertanyaan masuk lagi nih dari Kak Iren nih, katanya mau tanya gimana sih tips nyari hunian selama di sana, makasih sebelumnya. Gimana nih Mas Alan?
1: Oke, ini menarik sih. Aku sudah belajar banyak dari temanku yang dari China juga sih. Kalau dulu aku itu alhamdulillah bareng bareng sama teman-teman Indonesia yang beasiswa Fulbright. Jadi aku cari bareng-bareng, ada salah dua orang ya yang udah dapat hunian di sini, kayak apartemen gitu. Terus aku dikenalin sama pemilik manajemen propertinya gitu lah di sini. Terus yaudah aku di sini sebenarnya hari pertama sampai hari kedua. Hari pertama sama hari kedua itu aku tinggal sama orang Indonesia di sini sih. Jadi kayak namanya Pak Imam, itu salah satu dosen ya, dosen di UDAP kalau nggak salah. Di sini terus aku ditawarin buat stay di rumahnya sambil cari hunian gitu lah. Dan waktu itu ya survei langsung ke lokasinya, cari harganya, dan udah dapet sih. Karena ini, oh iya ini aku juga mau sharing juga sih. Di awal pertama itu aku ditolak karena aku gak ada SSN kayak NPWP Amerika gitu. Karena mereka kan pengen kepastian gitu kan. Ini ini orang bisa gak bayar apartemennya gitu kan. Nah, dengan adanya SSN itu mereka bisa tahu kayak berapa gajinya dan sebagainya. Karena aku emang mahasiswa. Terus baru pertama kali ke Amerika. Maksudnya ya belum ada itu. Kayak gaji dan sebagainya. Itu aku agak susah sih, dan itu aku ketolak. Terus aku cari lagi dibantu sama temanku yang yang dapat full break itu.
0: Itu termasuk jerih payah ya di negeri paman Sam ya masalahnya. Dan ini juga mungkin cerita yang gak akan Mas Alan lupain juga gak sih? Ini sempat ketolak, terus juga bisa dibilang ya pahit-pahitnya gitu ya Mas Alan ya. Dan semoga aja ini bisa happy ending gitu ya Mas Alan ya. Amin.
1: Yes, semoga amin.
0: Nah, mungkin closing juga nih Mas Alan, karena kita udah di penghujung segmen pada pagi hari ini. Mas Alan, mungkin bisa dikasih pesan gitu buat para pendengar yang lagi dengerin kita gitu, yang mau mungkin ikut LPDP atau mungkin punya mimpi yang sama kayak Mas Alan, silahkan.
1: Mungkin yang aku pengen sampaikan ke teman-teman yang sekarang lagi, let's say kayak di tengah-tengah perjuangan gitu kan, yang lagi nyiapin beasiswa atau mungkin ingin berkarir di luar negeri contohnya, atau mungkin yang udah gagal sekali, dua kali, atau bahkan lebih. By the way, aku nggak langsung one shot LPDP, aku juga gagal. Banyak, aku gagal terus, dan itu normal. Misal aku gagalnya 100, mungkin suksesnya cuma 5-6, dan itu aku udah biasa. Aku mau bilang ini sih, kayak kegagalan itu bukan tanda bahwa kalian itu kayak sepenuhnya gagal atau nggak layak. Itu sebenarnya kayak tanda bahwa kalian itu udah cukup berani buat nyoba, dan keberanian itu sebenarnya jauh-jauh lebih langka dari seberapa cerdas kalian, seberapa pinter kalian gitu. Dan mungkin kayak beasiswa ini sebenarnya bukan milik orang yang paling sempurna gitu. Bukan milik orang yang IPK-nya paling tinggi atau milik orang yang keluarganya paling berada gitu. Beasiswa ini sebenarnya milik orang yang paling pertama dia nggak nyerah, dan ketika dia jatuh, dia bangun lagi, evaluasi, dan coba lagi dengan cara yang lebih baik gitu sih. Dan ya itu sih, paling tetap semangat. Makasih udah dengerin aku, dan semoga ada yang bisa diambil. Dan aku doain ya teman-teman semua, biar semangat berjuangnya. Berjuangnya. Semoga jalannya dimudahkan, karena kita harus bisa bermimpi besar.
0: Betul. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Mas Muhammad Alan Nur nih, yang menyempatkan waktunya ya di tengah kesibukannya gitu ya, di studi di Amerika gitu ya, teman berdua ya. Dan juga pastinya kita harap juga nih, semoga Mas Alan bisa lulus dengan sangat baik ya Mas Alan ya kedepannya ya. Dan juga amin, pastinya amin. Dimudahkan segala urusannya nih selama di Amerika, dan juga pastinya untuk semua inovasinya Mas Alan nih, terutama untuk Indonesia nih, kontribusinya kita harapkan bersama bisa kita sama-sama rayain gitu ya Mas Alan ya. Dan Mas Alan, sedikit nih terakhir mungkin, lagu favoritnya apa sih Mas Alan, nanti kita puterin nih di RRI Pro 2.
1: Lagu favoritnya dari Westlife, Straight Again.
0: Okay, nanti bakal kita puterin ya sebagai penutup juga pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih Mas Alan, dan selamat sore waktu sana ya Mas Alan ya. Dan langsung aja nih ada lagu dari Westlife, Straight Again.

berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kita udah ikutin bersama ya, pada part 2 nya kita bahas trik tembus LPDP dan kuliah di Amerika bareng sama narasumber kita yakni Mas Muhammad Alan Nur nih, selaku LPDP awardee in University of Washington Amerika, teman Pro 2. Dan tadi udah banyak banget ya pembahasan yang kita bahas nih seputar LPDP dan kuliah di Amerika itu sendiri, teman Pro 2. Dan kita masuk di segmen kita yang selanjutnya nih pada pagi hari ini, yang alhamdulillahnya nih ya teman Pro 2 ya, di jalur 2 Sungai Liat ini, Jalan Ahmad Yani ya, ini sudah terpantau cerah ya teman Pro 2, meskipun tadi pagi ini masih agak mendung banget gitu ya dengan angin kencang nih. Alhamdulillahnya pagi ini udah cerah banget nih, semoga ini jadi mood banget nih ya buat kamu pagi hari ini untuk beraktivitas dan juga melakukan semua hal yang kamu lakuin hari ini ya teman Pro 2 dengan semangat pastinya. Dan kita masuk ke segmen kita selanjutnya di jam 8 ini adalah soundtrack film nih di pada pagi hari ini. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kita bahas tentang soundtrack film yang menurut aku juga merupakan salah satu film yang paling heartwarming banget ya teman Pro 2 ya. Aku suka banget nih filmnya nih, adalah Satu Kakak Tujuh Ponakan yang sukses bikin banyak penonton ikut hanyut dalam cerita keluarga yang hangat sekaligus emosional ini teman Pro 2. Film ini merupakan film karya Yandy Lawrence yang mengangkat kisah tentang Moko, seorang mahasiswa yang harus mengurus keponakan-keponakannya setelah mengalami musibah keluarga. Ceritanya sih sederhana ya, tapi dekat banget dengan kehidupan banyak orang sekarang nih, relate gitu ya. Nah teman Pro 2, di segmen kita pada pagi hari ini kita bakal bahas salah satu soundtracknya, yakni lagu dari Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, yang menjadi salah satu soundtrack yang paling dibicarakan karena liriknya yang terasa hangat dan penuh perjuangan, relate banget sama filmnya teman Pro 2. Lagu ini juga seperti menggambarkan usaha seseorang untuk menjaga rumahnya tetap utuh, tetap nyaman, dan tetap penuh dengan kasih sayang walaupun keadaan hidup itu tidak selalu mudah teman Pro 2. Hidup itu memang up and down banget gitu ya. Nah di lagu ini nih, ini berasa banget ya teman Pro 2 ya, karena banyak banget penonton yang merasa lagu ini relate banget dengan perjuangan keluarga mereka masing-masing. Aransemen musiknya juga tenang dan sederhana, tapi justru bikin emosinya terasa kuat nih ya teman Pro 2. Dan ketika lagu ini muncul di beberapa adegan film, suasananya langsung terasa lebih dalam dan menyentuh teman Pro 2. Bahkan banyak juga pengguna media sosial yang memakai lagu ini untuk video tentang keluarga, rumah, atau perjalanan hidup, yang artinya soundtrack ini berhasil menyampaikan pesan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yep, memang benar banget ya teman Pro 2 ya, kadang sebuah lagu ini jadi pengingat kalau rumah ini bukan soal bangunan tetapi tentang orang-orang yang berusaha saling menjaga di dalamnya. Dan langsung aja kita bakal puterin Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di segmen sepeda pada pagi hari ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Dan kita berada di pembahasan kita, yakni soundtrack film Satu Kakak Tujuh Ponakan nih teman Pro 2. Dan selanjutnya nih kita masih lanjutin lagi tentang lagu-lagu yang ada di film itu ya, termasuk salah satunya lagi masih ada lagu dari Saul Priyadi nih teman Pro 2 yang kedua, yakni ada mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu nih. Dan lagu dari judulnya aja kini udah terasa unik banget ya, dan sederhana gitu ya teman Pro 2. Lagu ini membawa suasana hangat tentang kebersamaan kecil dalam keluarga atau hubungan antar manusia. Dan kalau dihubungin dengan filmnya, lagu ini memang cocok ya dengan menggambarkan bagaimana karakter-karakter di dalam ceritanya mencoba tetap bahagia di tengah keterbatasan hidup. Tidak harus mewah, tidak harus sempurna, tapi tetap ada rasa yang dan kebersamaannya nih ya teman Pro 2. Dan nuansa musiknya juga sangat ringan dan menenangkan ya. Pendengar juga seperti diajak untuk menikmati momen kecil yang sering kali justru paling berharga dalam hidup. Dan menariknya lagi, lagu-lagu dari Saul Priyadi memang dikenal punya gaya penulisan lirik yang sederhana tapi emosional banget gitu ya. Dan sebenarnya juga gak berlebihan, tapi bisa bikin orang ngerasa, ya ini mah aku banget, kayak gitu gak sih teman Pro 2 gitu. Nah mungkin itu juga merupakan alasan kenapa soundtrack film ini cepat diterima oleh penonton gitu ya. Terutama bagi para anak muda yang sedang ada di fase berjuang untuk masa depan, keluarga, dan kehidupan mereka sendiri. Dan sekarang soundtrack film ini memang punya pengaruh yang besar ya. Kadang orang jadi tertarik nonton filmnya karena lebih dulu jatuh suka sama lagunya. Dan inilah lagu dari Saul Priyadi, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu.
1: Sementara

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda. Thank you.

0: O S. Nak mana O S?
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyepok nak kemana S?
1: Penan palak kone mai.
0: Yang apa penan S?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa o, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
0: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Kemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di Pro 2 FM-nya ya. Dan kembali lagi ya, kita bahas di pada pagi hari ini, yakni soundtrack film dari Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dan untuk segmen terakhir kita juga ya, sebagai penutup nih teman Pro 2, kita bakal bahas lagu dari Sal Priadi lagi dan lagi ya. Ini masih ada lagu dari Sal Priadi, yakni Besok Kita Pergi Makan, serta lagu legendaris nih, Jangan Risaukan, yang hadir di film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dan Besok Kita Pergi Makan dari Sal Priadi memang punya nuansa yang hangat dan penuh harapan nih. Lagu ini seperti menggambarkan ajakan sederhana untuk tetap menjalani hidup dan menikmati kebersamaan walaupun sedang sulit nih teman Pradua. Kadang kalimat sederhana seperti besok kita pergi makan memang terdengar biasa aja, tapi di dalam hubungan keluarga itu bisa jadi bentuk perhatian yang sangat berarti. Dan itulah yang terasa kuat di lagu ini nih teman Pradua. Sementara untuk lagu Jangan Risau Kan, ini juga menghadirkan nuansa nostalgia tersendiri. Lagu ini sebelumnya sudah dikenal lewat versi sinetron lama Satu Kakak Tujuh Ponakan, lalu kembali dimunculkan dalam versi filmnya nih teman Pro 2. Banyak penonton yang merasa lagu ini jadi penutup emosional yang memperkuat makna cerita filmnya, apalagi dibawakan dengan suasana yang natural dan menyentuh teman Pro 2. Dari sini juga kita bisa lihat kalau soundtrack bukan cuma musik latar ya, tapi benar-benar bagian penting dari sebuah film ya teman Pro 2, apalagi alurnya gitu. Nah, lagu yang tepat ini bisa membuat penonton lebih dekat lagi dengan karakter dan emosinya. Aku inget banget waktu aku nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan, lagu Besok Kita Pergi Makan ini diputar waktu lagi adegan di bersama-sama nih ya, Moko dan ponakan-ponakannya itu di pantai teman Prado. Aku ingat banget mereka bersenang-senang ya di pantai itu, meskipun ya mereka juga tahu kalau hidup mereka ini lagi tidak baik-baik aja, tapi mereka benar-benar menikmati lagu, menikmati bersama gitu ya, kebersamaan, momen bersama itu teman Pradua. Dan itu jujur aja aku langsung menangis teman Pradua waktu menonton film itu ya, karena ya mungkin bisa merasakan emosinya, apalagi lagu dari Sal Priadi ini ya, yang bisa membangun atmosfer dari film tersebut jadi lebih ngena gitu ya teman Pradua. Dan langsung aja yuk kita dengerin lagu Sal Priadi, Besok Kita Pergi Makan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Dan inilah lagu Jangan Risaukan ya Tama Pradua, yang memang merupakan salah satu soundtrack dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dan Tama Pradua ini juga sekaligus menutup pertemuan kita ya di pada edisi hari ini untuk segmen soundtrack film nih Tama Pradua. Dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pradua, Sungai Dia Teman Terbaik Kamu.

Udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pada prioritas nasional.
1: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di pada prioritas nasional. Dan teman Pro 2 kita bahas pada hari ini edisi Minggu 17 Mei 2026 adalah pariwisata nih teman Pro 2. Dan aku bakal nge-spill nih beberapa destinasi wisata yang cocok banget kalau kamu kunjungin di bulan Mei nih teman Pro 2. Meskipun bulan Mei masih di pertengahan bulan gitu ya teman Pro 2, ya kali aja nih kamu mau liburan gitu ya setelah ini ada long weekend nih, kalian kira-kira mau liburan kemana nih teman Pro 2? Ada beberapa destinasi wisata yang bakalan aku spill nih, mulai dari pegunungan dan dataran tinggi, terus juga pantai dan laut serta air terjun dan hutan teman Pro 2, dan juga pastinya ada danau dan spot-spot lain yang oke banget, yang bisa banget kamu kunjungi selama bulan Mei ini nih. Dan kalau ngomongin bulan Mei ini sebenarnya bulan yang cocok banget untuk healing ya. Mungkin kamu udah healing di long weekend ini deh teman Pro 2. Tapi masih ada waktu lagi kok nih buat kamu yang pengen healing-healing sambil berkumpul dengan keluarga nih ya. Di akhir bulan ini kan juga ada libur Idul Adha nih ya teman Pro 2 ya, yang bisa kamu manfaatin juga untuk berkumpul serta berdestinasi gitu ya, wisata ke tempat-tempat ya mungkin bisa jadi tempat healing kamu gitu ya, bareng sama keluarga atau mungkin dengan teman-teman kamu nih. Dan memang kalau ngomongin bulan Mei juga cuacanya nih lebih cenderung ke cerah ya, belum terlalu yang panas ekstrim, dan banyak banget destinasi yang lagi cantik-cantiknya gitu ya buat kamu kunjungi di bulan ini. Nah teman Pro 2, setelah pastinya kita mengalami aktivitas yang padat gitu ya, tugas tumpuk, kerjaan yang bikin penat gitu ya, atau rutinitas yang ya itu-itu aja gitu, wisata alam nih sering jadi pilihan yang paling ampuh buat recharge energi kamu. Gak harus mahal, yang penting suasananya bikin pikiran lebih fresh gitu. Salah satu destinasi yang cocok banget dikunjungi di bulan Mei adalah Gunung Bromo. Siapa nih yang belum pernah ke Gunung Bromo nih teman Pro 2? Nah kalau kamu tahu Gunung Bromo ya teman Pro 2, ya ini merupakan salah satu gunung yang oke banget kalau kamu mau lihat sunrise nih, karena di sana tuh langitnya tuh mendukung banget gitu ya teman Pro 2 ya, karena langit dan di bulan Mei ini biasanya karena cenderung cerah, langitnya ini lagi oke banget gitu teman Pro 2. Lautan pasirnya juga terlihat lebih eksotis gitu ya. Jadi banyak banget anak muda yang datang ke sana buat menikmati sunrise sambil ngopi hangat di udara yang super dingin itu teman Pro 2. Dan selain Bromo nih ada juga Dieng Plateau nih tempat ini juga merupakan tempat yang terkenal dengan cuaca dan juga udara yang dingin gitu ya. Kabut tipis di pagi hari dan pemandangan perbukitan yang menenangkan nih cocok banget buat teman Pro 2 yang pengen kabur ya. Kabur sebentar dari hiruk pikuk pikiran kamu ya teman Pro 2 ya, dengan pekerjaan, dengan tugas dan lain-lain gitu. Kalau kamu ingin suasana pegunungan yang ramah buat pendaki pemula nih, bisa juga kamu ke Gunung Papandayan nih teman Pro 2, di mana gunung ini punya trek yang cukup bersahabat, view-nya kawahnya juga oke, dan banyak spot foto estetik yang cocok banget buat update media sosial kamu. Ngasih makan fits teman Pro 2, lumayan nih ya. Dan menariknya lagi, tren wisata alam sekarang nih bukan cuman soal liburan ya, tapi juga soal lifestyle, gaya hidup sehat gitu. Banyak banget anak muda sekarang yang healing ke alam dibanding terlalu lama di tempat yang ramai atau mal-mal gitu ya. Selain bikin pikiran lebih tenang, wisata alam juga membantu kita menghargai lingkungan. Dan yang paling penting nih teman Pro 2, kalau berkunjung ke alam jangan lupa tetap jaga kebersihan, karena tempat-tempat indah ini tetap harus dinikmati walau kita ini juga pastinya bisa dibilang kalau kita ini di sana itu kan jarang-jarang ya teman Pro 2 ya. Nah makanya kalau kita kesana itu tetap kita harus menjaga gitu ya, karena kalau kita nggak ngerawat nanti anak cucu kita juga nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain hari ini teman Pro 2. Keindahan-keindahan itu akan hilang gitu ya kalau kita sendiri juga nggak ngerawat gitu teman Pro 2. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mau bergabung bersama dengan kita di layanan interaktif kita, untuk kamu mungkin sedikit sharing gitu ya, kamu gimana long weekend-nya, kemana aja, atau mungkin juga destinasi wisata mana sih yang pengen banget kamu kesana gitu ya teman Pro 2 ya, bisa banget spill ke aku ya, karena kan kita lagi bahas wisata Indonesia gitu ya teman Pro 2. Aku pengen tahu gimana sih pandangan kamu dengan wisata Indonesia ini teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan langsung aja nih aku juga mau puterin lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita berada di segmen Waspada Prioritas Nasional. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, kita bahas topiknya adalah destinasi alam yang cocok banget dikunjungi pada bulan Mei nih, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin tentang wisata alam, salah satu hal yang paling banget harus dicoba adalah pantai, gak sih teman Pro 2? Nah, kalau kita bahas tadi udah bahas pegunungan, sekarang waktunya kita bahas tentang destinasi pantai dan laut nih. Nah, bulan Mei ini menjadi salah satu waktu favorit buat nikmatin wisata bahari karena cuacanya relatif cerah dan ombak di beberapa daerah juga lebih bersahabat gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan salah satu destinasi yang paling banyak masuk wishlist dari traveler adalah Labuan Bajo. Nah, tempat ini juga terkenal dengan pemandangan laut yang super indah ya, teman Pro 2 ya. Dan bahkan juga ini banyak yang bilang nih kayaknya ini merupakan tempat, karena di Indonesia sendiri nih bisa dibilang lautnya indah-indah banget ya, teman Pro 2 ya. Dan di mana pastinya Labuan Bajo ini merupakan salah satu destinasi laut yang banyak banget orang-orang datengin gitu ya. Tempat ini juga terkenal dengan pemandangan laut yang super indah, bukit eksotis, dan spot island hopping yang oke banget, teman Pro 2. Banyak wisatawan yang datang nih buat snorkeling, menikmati sunset, sampai melihat langsung dari habitat komodo nih. Buat teman Pro 2 yang penasaran komodo nih kayak gimana sih bentuknya, bisa banget nih mampir ke Labuan Bajo ya, teman Pro 2 ya. Dan abis dari Labuan Bajo, kita terbang nih langsung ke Pantai Tanjung Tinggi nih, teman Pro 2, di mana pantai ini punya ciri khas yang batu granit raksasa yang unik dan air laut yang jernih nih. Cocok banget buat teman Pro 2 yang suka foto-foto atau sekedar santai menikmati suara ombak ya, teman Pro 2 ya. Pastinya ini juga merupakan destinasi wisata yang deket nih dari kita nih di Belitung ya, teman Pro 2 ya. Yang pastinya oke banget kalau kamu cobain kesana ya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau ingin suasana kepulauan tropis nih, teman Pro 2, bisa banget kamu juga ke Kepulauan Karimun Jawa nih ya, yang bisa jadi pilihan paling menarik nih, karena di bulan Mei air laut nih biasanya lebih tenang sehingga cocok buat

snorkeling di sana nih teman Pro 2 dan menikmati keindahan bawah lautnya. Dan ini juga udah masuk nih ada dari Kak Lara yang bilang kalau pengen ke Pulau Wakatobi. Alasannya karena bukan hanya ingin untuk liburan atau mencari foto yang indah aja, kan, tetapi ada hati yang lelah dan ingin pulang pada ketenangan. Betul banget ya, karena pantai atau mungkin juga alam ini biasanya nih bisa membuat kita lebih tenang gitu ya, Kak Lara ya, benar banget nih. Ada pikiran yang terlalu penuh hingga membutuhkan suara ombak untuk menenangkannya. Di sana laut yang luas seakan mengajarkan bahwa hidup itu tidak harus selalu terburu-buru. Benar banget ya. Kalau kita ngelihat ombak tuh kan enggak terlalu keras gitu ya, teman Pro 2, atau kencang gitu ya. Biasanya ombak ini sedikit mendayu-dayu gitu ya, teman Pro 2. Ini yang mengajarkan kita benar untuk selalu tidak selalu terburu-buru gitu. Matahari terbenamnya juga mengingatkan bahwa setiap lelah akan menemukan waktu untuk beristirahat. Dan angin pantainya juga selalu membawa pesan sederhana bahwa tidak semua hal harus dijelaskan kepada dunia. Terkadang hanya perlu pergi sejenak, menikmati ciptaan tuh Allah, lalu kembali dengan hati yang lebih tenang, lebih bersyukur dan lebih kuat menghadapi kehidupan. Terima kasih juga Kak Lara, keren banget ya. Dan memang aku sendiri juga relate sih sama Kak Lara ya. Dimana kalau kita mungkin lelah gitu ya dengan hiruk pikuk semua yang kita sedang hadapi sekarang, mungkin kita perlu untuk rehat sejenak. Dan mungkin salah satu contohnya adalah ke tempat yang pengen banget kita datengin gitu. Misalnya ke alam, kayak misal Kak Lara pengen ke Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara gitu ya. Itu udah keren banget sih menurut aku. Dan ini menjadi mungkin juga sedikit healing gitu ya, dari hiruk pikuk sejenak gitu, teman Pro 2. Dan ini juga ya teman Pro 2, ada dari Kak James yang gabung nih bersama dengan kita. Katanya mau sharing dikit tentang destinasi wisata yang aku pengen datengin. Aku pengen ke Banda Neira, katanya di situ bagus buat diving karena wisata lautnya bagus banget. Sama ada namanya Pulau Hatta dan Pulau Syahrir yang wajib dikunjungi kalau ke Banda Neira buat free dive. Oh, ini mungkin Kak James suka diving gitu ya, jadi pengen free dive gitu di sana nih teman Pro 2. Dan Banda Neira nih di Maluku ya kalau gak salah ya teman Pro 2 ya. Aduh, jadi pengen nih, jauh banget tapi ya di Maluku ya teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, pasti nanti kita akan kesana ya. Karena kalau dilihat tuh Banda Neira nih banyak banget ya postingan para traveler yang mampir ke sana. Dan wow, aku juga takjub banget sih di sana. Oke banget nih teman Pro 2. Dan aku masih nemenin kamu ya di Spada sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen cerita tentang destinasi wisata yang kamu pengen samperin gitu ya teman Pro 2, bisa banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan aku bakal puterin dulu nih lagu dari Boy Next Door, Hollywood Action. Yeah.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita berada di penghujung nih dari segmen kita hari ini. Pada prioritas nasional nih, yang tadi kita udah bahas tentang destinasi wisata yang oke banget nih kalau kamu samperin di bulan Mei ya teman Pro 2. Meskipun long weekend udah berakhir gitu ya, tapi tenang, masih ada kok di akhir bulan nih teman Pro 2. Kalau kamu pengen jalan-jalan destinasi wisata alam, ya mungkin tadi aku udah spillin ya beberapa ya teman Pro 2. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, kita bakal spill salah satu destinasi wisata air terjun yang terkenal banget ya teman Pro 2, yakni Tumpak Sewu. Banyak orang yang menyebut tempat ini menjadi salah satu air terjun tercantik yang ada di Indonesia. Debit airnya juga masih deras banget ya setelah musim hujan, dan pemandangannya benar-benar memanjakan mata gitu. Jadi kalau kamu pengen kesana, oke banget nih teman Pro 2 untuk healing sejenak gitu ya. Nah selanjutnya juga ada hutan pinus Mangunan nih teman Pro 2. Ya mungkin kamu pengen ke destinasi wisata yang penuh kehijauan gitu ya, dan udara yang sejuk nih, bisa banget nih kesini. Karena tempat ini cocok banget buat piknik, ngobrol santai, atau sekedar menikmati suasana alam ya teman Pro 2. Dan yang terakhir ada Danau Toba yang selalu menjadi destinasi favorit orang-orang nih ya teman Pro 2, karena danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara ini juga menawarkan suasana damai dengan pemandangan alam yang luas dan menenangkan teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin kepengen nih ya kesana, bisa banget nih, masih ada waktu nih ya teman Pro 2 sampai akhir bulan ini kalau kamu memang ada waktu dan juga ada uangnya juga ya teman Pro 2, karena pastinya punya kalau kita mau kesana gitu ya, destinasi wisata ini juga pastinya dibutuhkan dengan akomodasi yang gak sedikit juga ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kesana, coba ditabung ya teman Pro 2. Dan aku juga mau pamit nih dari ruang dengar kamu, karena nanti di jam 10 kamu akan bertemu dengan yang bikin kamu happy ya, karena namanya happy juga nih teman Pro 2. Ada happy yang akan nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang. Dan Jessica pamit dari ruang dengar kamu, dan kembali sampai bertemu lagi ya teman Pro 2 dengan Jessica dan juga teman-teman lainnya nih yang akan siaran juga gitu ya, nemenin kamu di Pro 2 FM RRI Sungai Liat. Ini dia Gusti Wiu Haryanto.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Sekara Patapatapa binti Sekara Beribupa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

0: buat mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Kembali berjumpa bersama Happy ya di edisi santai siang hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan teman Pro 2, gimana nih kabarnya di weekend minggu ya? Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Terpantau cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat cerdung nih, cerah mendung. Jadi buat teman Pro 2, tetap sediain payung juga ya, siapa tahu tiba-tiba hujan ataupun jas hujan, dan tetap pakai sunscreennya biar nggak kebakar matahari. Oke teman Pro 2, sekarang kita masuki segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rri_pro2sungailiat. Atau lagi nih, kalian bisa langsung saja download RRI Digital dan ketik aja RRI Pro 2 Sungai Liat ya. Nanti di sana kita bakal bacain komennya. Oke, nomor 2 sudah ada yang bergabung ya. Yang pertama via WhatsApp terlebih dahulu. Ada dari Yanto di Raskin. Halo Kak Yanto, gimana kabarnya hari ini? Pagi Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik. Kita mau dengar lagunya Manusia Hebat penyanyi Firza. Pagi yang cerah, gak ada angin di sini ya. Oke Kak Yanto ya, kita dengerin. After ini bakal Happy puterin juga lagunya. Dan selanjutnya ada di TikTok nih, di TikTok Happy, tepatnya di live. Ada dari Tomura. Halo Tomura, lagi ngapain sekarang? Lagi nyantai ya, nikmatin weekend. Tomura mau request lagu Di Balik Pertanda dari Caleb J dan juga lagu Kacamata dari Afgan. Dan selanjutnya ada dari Ki. Ki mau request lagu Mengenangmu by Chris Patih. Gi, lagi ngapain sekarang? Lagi rebahan juga nih ya, atau lagi kerja? Biasanya minggu juga kerja nih. Dan yang terakhir ada Biu. Halo Biu, Biu teman aku nih. Biu mau request lagu NPD katanya. Penyanyinya NPD gitu, Sempurnanya Aku. Oke, buat nomor 2 mau request, masih happy tungguin sampai jam 11 nanti ya di Request Indonesia Pro 2 Hitlist. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

105,5 FM Pro 2 Era Rezon Lihat Teman Terbaik Kamu. Halo Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung ke Happy atau Pro 2 via Instagram dan juga via TikToknya. Yang pertama ada dari akun TikTok Oh My God. Dia mau request lagu dari Tulus yang judulnya Andai Aku Bisa. Dan selanjutnya di Instagram ada dari akun @molly.rahma mau request lagu Mesahira di ujung minggu. Dan ada pula dari siapa ini? Zatia Vinovic, lagu Liodra Pura-Pura. Dan masih banyak lagi, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Era Rizmi Lihat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai, teman terbaik kamu. Latom Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Informasi buat kamu adalah mengenai rahasia intelijen, angkat isu perang dan manipulasi agama di single Suci Tanah Pembantaian. Rahasia intelijen kembali mengangkat tensi lewat single terbaru berjudul Suci Tanah Pembantaian. Lagu ini dipenuhi dengan kemarahan, kritik sosial, dan kegelisahan terhadap konflik kemanusiaan yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia. Dirilis melalui Halos Records, lagu ini menampilkan formasi terbaru Rahasia Intelijen yang kini diperkuat oleh Anindya Pramadiana, Wingky Wiryawan, Kaisar Al-Kautsar, Topan Tovano, dan Niko Rahmat Prabowo. Sejak detik pertama, Suci Tanah Pembantaian langsung menghantam dengan riff gitar yang kasar, ritme drum yang padat, dan vokal yang terdengar penuh tekanan. Rahasia Intelijen memilih jalur agresif, baik secara musikal maupun lirik, untuk membahas konflik panjang yang selama berabad-abad terus dibungkus oleh narasi agama, politik, dan kepentingan kekuasaan. Secara tematik, lagu ini membahas perebutan wilayah yang dianggap suci oleh berbagai kelompok besar di dunia, tapi di saat yang sama terus berubah menjadi arena pertumpahan darah tanpa akhir. Rahasia Intelijen melihat konflik ini bukan hanya sebagai persoalan keyakinan, tapi juga bagaimana elit politik, ekonomi, dan kekuasaan memanfaatkan situasi demi kepentingan mereka sendiri, sementara masyarakat sipil terus menjadi korban. Anindya Pramadiana menjelaskan bahwa lagu ini tercipta dari keresahan terhadap realitas global yang semakin terpolarisasi. Menurutnya, konflik yang berlangsung selama ratusan tahun seringkali dipelihara oleh kepentingan tertentu, sementara narasi agama digunakan sebagai pembenaran untuk kekerasan yang terus berulang. Di balik materi yang keras dan penuh distorsi, Suci Tanah Pembantaian juga terasa relevan dengan situasi sosial hari ini. Rahasia Intelijen menyinggung bagaimana sentimen antar kelompok semakin mudah diprovokasi melalui arus informasi digital, perang opini, hingga disinformasi yang menyebar tanpa kendali. Mereka melihat dunia modern bergerak ke arah yang semakin bising, penuh kemarahan tetapi tetap minim empati. Dan nomor 2 memasuki Wingky Wiryawan, memberi warna lain pada tubuh musikal Rahasia Intelijen. Sosok yang selama ini dikenal sebagai DJ, aktor sekaligus musisi itu membawa sudut pandang berbeda dalam eksplorasi sound mereka. Di sisi lain, kehadiran Anindya yang identik dengan karakter vokal agresif ala Saint Loco memperkuat aura intensi yang sudah sejak awal menjadi fondasi Rahasia Intelijen. Dan nomor 2, Wingky menyebut musik selalu menjadi medium paling jujur untuk menyampaikan kegelisahan sosial. Menurutnya, Suci Tanah Pembantaian mencerminkan realitas yang sering diabaikan banyak orang karena terlalu terjebak dalam propaganda dan konflik identitas. Dan nomor 2, secara produksi, lagu ini terdengar solid dengan nuansa alternatif, metal dan gelap, dan juga penuh tekanan. Permainan gitar dibangun tajam dan rapat, sementara ritme drum terus mendorong lagu tanpa memberi banyak ruang bernapas. Rahasia Intelijen terdengar seperti band yang sengaja ingin menjaga tensi tetap tinggi dari awal hingga akhir.

Baik, kita berdua sembari menutup segmen kita pada pagi hari ini ya, berdua hitlist request Indonesia. Happy akan memutarkan beberapa lagu, dan yang pertama ada dari siapa ini? Dari Halisa ya. Halisa mau request lagu Cegil dari Nabila Takia. Dan ada lagi yang lainnya ya, nanti akan happy putarkan. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Dan nomor 2 yang sedang kita dengarkan adalah lagu dari Keisha Lefronka, Pelarian, yang menutup perjumpaan kita pada segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 11.00 sampai dengan pukul 12.00 kalian akan berjumpa kembali bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelakuin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ketemu Om Brodua, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan keduanya dalam suatu negara. Salah satu contoh mitigasi bencana adalah mitigasi gempa bumi. Kegiatan mitigasi ini dilakukan untuk meminimalisasi resiko atau dampak bencana dari gempa bumi. Kegiatan mitigasi bencana gempa bumi yaitu identifikasi sumber bahaya dan ancaman bencana, mendirikan bangunan sesuai aturan baku yang tahan gempa, memahami lokasi bangunan tempat tinggal dan menempatkan perabotan pada tempat yang proporsional, menyiapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain, memeriksa penggunaan listrik dan gas, mencatat

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Once in the fairest bloom of spring,

0: Teman terbaik kamu.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

105,5 FM Pro 2 RR Sunalia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen e-sport hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu teman Pro 2 adalah mengenai Indonesia juara umum SEA Esport Nation Cup 2026 raih 3 emas. Tim Nasional Esport Indonesia berhasil menjadi juara umum pada turnamen SEA Esport Nations Cup 2026. Gelar tersebut berhasil diperoleh karena Sang Garuda sukses mendominasi di 3 nomor pertandingan. Indonesia mengunci posisi teratas dengan skor tertinggi sebesar 446 poin. Timnas pun sukses membawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Di nomor pertandingan PUBG Mobile, Timnas mendapatkan hasil yang memuaskan. Alan Reynold Kumaseh alias Satar mendapatkan medali emas yang pada kategori solo. Dirinya tampil konsisten dan mengumpulkan total 42 poin. Lalu di kategori yang sama, Fazriel Haikal Aditya alias Yami menyumbang medali perak. Yami menutup pertandingan dengan total 37 poin. Kedua atlet tersebut kemudian kembali berpartisipasi di kategori duo. Dan disinilah Satar dan Yami memperoleh medali perunggu setelah mengantongi total 14 poin. Prestasi Indonesia berlanjut di nomor Team Fight Tactics. Atlet e-sport yang diberikan kepercayaan untuk mengharumkan nama Indonesia kali ini ialah Stefanus Aditya. Dirinya mampu menguasai jalannya pertandingan dan mempersembahkan medali emas untuk tanah air. Medali emas pun juga dicapai di nomor pertandingan Crossfire Legends yang diperkuat oleh Gede Bagus Panji Narajaya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Kaufsar, Farukor Rahman Ekatama, Muhammad Ilyas Al-Farizi, Rido Putra Muharam, dan Tubagus Muhammad Cipta. Ketua Umum Pengurus Besar Esport Indonesia atau PBSI, Budi Gunawan menyampaikan bahwa keberhasilan ini hasil dari kedisiplinan dan kerja keras seluruh kontingen. Menurutnya, Indonesia meraih posisi tertinggi di turnamen internasional tak lepas dari sistem pembinaan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Wow, luar biasa sekali ya teman Pro 2. Dan itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sunilia. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RR Sunilia, teman terbaik kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

105 kembali di FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Lantai Pro 2 masih bersama Evi di e-sport ya, hingga pukul 14 nanti. Informasi buat kamu adalah jadwal MPL ID S17 week 8 hari ini di Lantai Pro 2. Dewa United e-sport versus EVOS ya. Dan babak reguler season MPL ID S17 pekan ke-8 memasuki hari terakhir. Pertandingan hari ini akan kembali menampilkan perjuangan EVOS dalam meraih peringkat 2. Lawan yang akan mereka hadapi ialah Dewa United Esports. Tentunya Dewa tidak mudah untuk dikalahkan ya Tempro 2, mengingat Lim ini sedang bagus-bagusnya dan sekarang menempati posisi kedua. Dewa akan berusaha memberikan penampilan terbaiknya agar posisinya dapat dipertahankan. Bisa lolos ke playoff di peringkat pertama dan kedua tentunya akan memberikan keuntungan. Kedua tim yang mampu melakukannya berhak mengamankan tempat di semifinal upper bracket, sehingga mereka tidak perlu bertanding dari quarter final ya Tempro 2. Lalu tim yang kalah di upper bracket tidak langsung gugur. Mereka yang belum berhasil menang turun terlebih dahulu ke lower bracket. Berbeda dengan tim yang sudah yang di quarter final ya, yang kalah akan tereliminasi dari kompetisi. Sejauh ini baru ada satu tim yang berhasil mengamankan upper bracket, yaitu Onyx ya. Nah, jadi sekarang hanya tersisa 1-0 di upper bracket dan tim yang mampu finish di peringkat kedua saat regular season berakhir berhak menempatinya. Dan Tempro 2 untuk jadwal MPL ID S17 hari ini yang diselenggarakan di XO Hall MPL Arena Jakarta Barat, Jakarta. Format yang diusung adalah Best of 3 atau BO3 ya. Sehingga untuk menjadi pemenangnya harus bisa mengalahkan lawan dengan skor akhir 2-0 atau 2-1. Nah, berikut ini jadwal MPL ID S17 hari ini dihimpun dari detik Inet ya Tempro 2 dari situs resminya. Minggu 17 Mei 2026. Yang pertama adalah Dewa United Esports versus EVOS di jam 14.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah Alter Ego Esports versus Biggerton by Vitality di pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Dan ada RRQ Hoshi versus Navi di pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya apabila EVOS berhasil menang, hasil tersebut tidak mengubah posisinya ke peringkat 2. Namun setidaknya itu mampu memperkecil selisih poin dengan mereka yang ada di urutan kedua. Dan untuk link streaming MPL ID S17, selain bisa datang ke lokasi pertandingan ya, gamer juga bisa menyaksikan keseruan babak regular season hari ini secara online. Caranya dengan menonton siaran langsung yang tayang di YouTube MPL Indonesia. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi yang menutup perjumpaan kita pada siang hari ini ya Tempro 2. Gak berasa episode menemani kalian dari pukul 10 pagi tadi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 13.53 ya waktu Indonesia Barat. Yang mana sekitar 7 menit lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk memasuki segmen ya, mendengarkan Indonesia Top 20 Nasional dengan host yang luar biasa juga. Untuk itu Tempro 2, Happy dan juga operator yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah mendengarkan Happy dan menemani Happy juga. Dan untuk itu semuanya selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng, aduh gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya.

0: aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua, tapi nggak usah pakai angka ya, kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh bener-bener satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Rayu Melaoni dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: itu dia mahal ini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya Top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: ya, bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: kedua siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musika Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Anti Normal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produ ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produ, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produ ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

Summer Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

tadi Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dekris Handeru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Pro 2 Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Skarapatapatapa binti Skaraberebopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

0: pagi, Mace Rina.
1: Eh, pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

0: dekat mesin, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak?
2: Ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini, minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya,
3: "Ayah, apa itu?"
2: Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami

Let's go!

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool, gitu.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing.

Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat malam Senin teman Pro 2. Besok udah Senin lagi nih. Gimana teman Pro 2 setelah lama nih ya, long weekendnya teman Pro 2. Harusnya sih udah fresh nih ya, atau mungkin kamu kayak ngerasa besok tuh Senin lagi after long weekend, kayak oh my god, serius nih udah back to reality. Ya udah deh, semangat teman Pro 2 ya kalau besok udah back to reality. Tapi kalau besok kamu dapat libur, ya enggak apa-apa, dinikmatin teman Pro 2 ya. Kali ini barengan sama Vinka di jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Semoga weekend kamu kali ini juga tetap happy ya, walaupun besok udah Senin lagi teman Pro 2. Dan seperti biasa kalau misalkan malam hari di pukul 8 sampai pukul 9 setelah bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta, kita bakal masuk ke komunitas talk. Kira-kira hari ini kita bakal bahas apa? Untuk komunitas talknya, buat kamu jangan kemana-mana, kita mulai dengan Maudy Ayunda, Langit Amat Indah.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua RRI Sungai, lihat teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pradua. Jadi untuk komunitas talknya, buat kamu nih kutu buku wajib banget tahu nih ya. Kenapa sih kita bahas komunitas buku malam ini? Bukannya udah pernah ya? Memang udah pernah nih teman Pradua. Kalau yang kemarin tuh di daerah mana ya? Aku lupa. Tapi hari ini kita bahas karena sesuai dengan tanggal hari ini ya, tanggal 17 Mei 2026, itu ada peringatan Hari Buku teman Pradua, Hari Buku Nasional. Jadi mungkin buat kamu yang hari ini sedang merayakan Hari Buku Nasional, apalagi yang menjadi pecinta buku nih teman Pradua ya. Jadi banyak banget nih beberapa komunitas pecinta bukunya yang bisa kamu join nih teman Pradua. Ada Goodreads nih teman Pradua ya, yang adalah tempat terbaik untuk mencari referensi sekaligus mereview buku-buku dari seluruh dunia, dan koleksinya pun super lengkap dan gak perlu diraguin lagi nih teman Pradua. Bahkan Goodreads ini bisa ngebantu kamu untuk nemuin tempat yang bisa menuangkan isi pikiran dalam diskusi-diskusi yang dilakukan di dalam grup. Terakhir ada Berani Baca nih teman Pradua. Jadi ini tuh masih di platform Instagram ya. Komunitas ini tuh gak kalah menarik dengan yang lainnya, di mana Berani Baca adalah komunitas yang menantang para anggotanya untuk membaca setiap hari. Nah, challenge yang paling populer dari komunitas ini adalah challenge Berani Baca yang diadakan di setiap bulannya, dan peserta juga bakal mendapatkan e-sertifikat dan bakal dimasukin ke grup WhatsApp alumni Berani Baca. Tujuannya adalah untuk menyebarkan semangat literasi kepada para pemuda terutama di Indonesia. Dan buat kalian tertarik mungkin boleh nih teman Pradua ya. Nah teman Pradua, kali ini sekarang udah menunjukkan pukul 20 lewat 55, jadi bentar lagi udah mau jam 21.00, sehingga kita udah harus selesai untuk komunitas talknya. Dan habis ini kita bakal masuk ke asmara. Seru nih kalau ngomongin asmara teman Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan ini dia Roni Parulian featuring dengan Andi Rianto, Sepenuh Hati.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. Ah, OTW dipecat.
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas

Balik lagi di 105,5 FM Pro2, Radio-nya lihat teman terbaik kamu. Kali ini kita di relationship nih teman Pro2, dimana untuk relationship kali ini kita bakal bahas tips nih ya, bangun hubungan yang sehat ala K-drama Perfect Crown nih teman Pro2. Anti toxic nih ya. Siapa yang udah nonton nih? Katanya sih udah tamat ya, udah selesai ini. Dimana drama ini tuh menghadirkan romansa kerajaan penuh intrik, tapi juga hubungan yang hangat di Jo Major nih teman Pro2 ya, lewat kisah Song Hyuju dan Pangeran Agung Iyan nih teman Pro2. Di balik konflik istana, keduanya tuh menunjukkan gimana sih cinta mereka tuh bisa tumbuh perlahan dengan rasa percaya yang kuat. Jadi langsung aja ke cara yang pertama, yaitu jujur dalam mengutarakan perasaan. Salah satu hal yang bikin hubungan Hyuju dan juga Pangeran Agung itu berasa nyaman dan tenang ya, dilihat dari cara mereka berkomunikasi dengan jujur. Dimana Hyuju dikenal sebagai sosok yang berani mengungkapkan apapun yang dia pikirkan. Bahkan ketika situasi sulit atau penuh tekanan, dia gak pilih diem tapi menjaga suasana tetap tenang. Begitu juga dengan Iyan yang perlahan belajar untuk lebih terbuka tentang perasaannya sendiri. Kalau kamu udah gitu belum teman Pro2? Berikutnya mereka tuh saling mendukung ya di bawah tekanan. Jadi siapa nih yang udah saling dukung juga sama pasangannya nih teman Pro2 ya. Terus berikutnya, di mana kehidupan kerajaan yang penuh tekanan, ada Hyuju dan Iyan tuh sama-sama memikul beban besar dari keluarga dan ambisi mereka masing-masing. Tapi daripada berjalan sendiri, mereka tuh justru memilih menjadi tempat pulang dan sumber kekuatan satu sama lain teman Pro2. Dan sejauh ini kamu udah melakukan tips ini belum teman Pro2? Berikutnya apalagi nih tips untuk bangun hubungan sehat ala K-drama Perfect Crown yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, kali ini kita bakal dengerin lagu dari Nicki, Split.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang udah menunjukkan pukul 22:59 nih teman Pro 2. Jadi kita udah selesai ya untuk cerita penutup harinya. Buat kamu yang udah mau istirahat di jam 11-nya nih teman Pro 2, selamat beristirahat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan nih, apalagi untuk musim yang kayak sekarang gini teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu Vinka pamit, dan abis ini kita bakal dengerin jazz musiknya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Oh, kini, nih. Menak, ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, teman pro 2 di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, dan malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Good morning Tom Pro 2, berjumpa kembali di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Pagi ini kembali mengudara selama kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini edisi Spada Selamat Pagi Tom Pro 2, Senin 18 Mei 2026. Happy akan menemani Tom Pro 2 selama 5 jam ke depan, dari pukul 5 tadi sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan program-program acara menarik ya. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu religi dan pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Stada Selamat Pagi Teman Pro 2. Itu dia tadi Teman Pro 2, rangkaian acara yang udah Happy siapin buat menemani aktivitas kamu. So jangan kemana-mana sih, cintur di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sunyelia

0: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi Tempur 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bangka meningkatkan pengawasan terhadap maraknya peredaran rokok ilegal. Pengawasan dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat dengan sasaran warung yang diduga menjual rokok ilegal, serta memberikan himbauan langsung kepada pedagang maupun warga. PLH Kepala Satpol PP Bangka Ahmad Suherman menyebutkan berdasarkan hasil pengawasan di 8 kecamatan, ditemukan sebanyak 161 kotak rokok ilegal yang diperjualbelikan di 240 toko maupun warung yang tersebar di 69 desa dan kelurahan. Hasil temuan selanjutnya dikatakan Suherman akan dikoordinasikan bersama Kantor Bea Cukai Pangkal Pinang dan Korwas PPMS di tingkat Polres maupun Polda untuk proses tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bangka berharap penerapan kawasan tanpa rokok di 7 tatanan dapat berjalan efektif. Warga Suniliat Suyanti mendukung langkah Satpol PP Kabupaten Bangka dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Menurutnya, keberadaan rokok ilegal tidak hanya merugikan negara, tapi juga berpotensi berbahaya untuk kesehatan masyarakat karena tidak jelas standar produksinya. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Suniliat. Sekian.
1: Info

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. 8 Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini kita berada di pada part pertama hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu 8 Pro 2 adalah ciri orang dengan ego tinggi, susah dikritik hingga haus validasi. Dalam hubungan pertemanan, percintaan, sampai dunia kerja, orang dengan ego tinggi sering membuat relasi jadi melelahkan. Nah, Lempro 2, istilah ego tinggi sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang merasa dirinya paling benar, sulit mengalah, atau tidak mau dikritik. Sifat yang sering disebut sebagai ego tinggi biasanya berkaitan dengan narcissistic traits atau kecenderungan narcissistic, Lempro 2 ya. Nah, kan tapi penting nih dipahami, memiliki beberapa sifat ini tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan kepribadian ya. Kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder. Nah, untuk itu diagnosis tetap harus dilakukan oleh profesional. Dan langsung saja, ciri orang dengan ego tinggi yang pertama yaitu merasa dirinya paling benar. Jadi nomor 2 ya. Mereka ini merasa pendapat atau pandangannya paling tepat dibanding orang lain. Mereka cenderung sulit menerima sudut pandang berbeda dan merasa pengalamannya paling berat atau paling penting untuk didengar. Mengutip dari Mayo Clinic, pola ini berkaitan dengan rasa penting diri yang berlebihan dan kebutuhan untuk dianggap superior. Yang kedua adalah sulit menerima kritik. Jadi nomor 2, orang dengan ego tinggi biasanya mudah defensif ketika dikritik, bahkan untuk hal yang kecil. Nah, alih-alih menerima masukan, mereka bisa langsung membalas, menyalahkan balik, atau merasa sedang diserang secara pribadi. Dalam banyak kondisi, kritik dianggap sebagai ancaman terhadap citra diri mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah merasa berhak diperlakukan spesial. Nah, ciri lainnya yang cukup umum adalah merasa pantas diprioritaskan atau dimengerti terus-menerus ya, Tempro 2. Mereka bisa berharap orang lain selalu memaklumi sikapnya, tapi belum tentu melakukan hal yang sama pada orang lain. Jadi pola ini dikenal sebagai sense of entitlement ya, yaitu merasa layak mendapat perlakuan khusus. Oke, nomor 2, masih ada beberapa ciri lainnya ya untuk orang dengan ego tinggi. So buat nomor 2 yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya
3: inflasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Oke, nomor 2 masih bersama Epi di pada part pertama. Kita lanjutkan mengenai ciri orang dengan ego yang tinggi, yaitu sulit mengakui kesalahan. Jadi nomor 2, meminta maaf sering menjadi hal yang berat bagi orang dengan ego tinggi. Saat terjadi konflik, mereka cenderung memutar situasi supaya tetap terlihat benar atau mencari alasan untuk membela diri. Nah, dalam literatur psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan dorongan mempertahankan citra diri yang dianggap lebih unggul. Yang selanjutnya adalah kurangnya empati. Jadi orang dengan ego tinggi sering kesulitan benar-benar memahami perasaan orang lain. Saat mendengar curhatan, respon mereka kadang justru berbalik ke diri sendiri. Contohnya, aku juga pernah lebih parah loh dari ini, atau kamu tuh terlalu sensitif gitu. Jadi American Psychiatric Association atau APA menyebut kurang empati sebagai salah satu pola yang sering muncul pada sifat narsistik. Dan selanjutnya adalah haus validasi dan pengakuan. Mereka biasanya pengen banget nih dipuji, dihargai, atau dianggap hebat. Ketika nggak dapat perhatian atau pengakuan, mereka bisa mudah tersinggung atau ngerasa diremehin gitu. Kebutuhan akan kekaguman berlebihan sebagai salah satu ciri pola narsistik. Dan yang terakhir adalah sering meremehkan orang lain. Jadi untuk ngerasa lebih unggul, sebagian orang dengan ego tinggi juga cenderung merendahkan orang lain. Bentuknya bisa berupa komentar sinis, suka ngebandingin, atau ngerasa diri mereka tuh lebih bener, lebih sukses, atau lebih berkelas dibanding orang lain. Dan nomor 2, dalam jangka panjang, pola kayak gini nih bisa ngebuat hubungan sosial jadi gak sehat. Jadi buat nomor 2, kalau ngerasa diri kamu memiliki sifat-sifat seperti ini atau ciri-ciri seperti ini, mungkin bisa lebih upgrade diri lagi, introspeksi ya. Dan mungkin kalau kalian butuh penanganan, kalian bisa ke profesionalnya, ke psikolog ataupun ke psikiater ya. Dan buat teman pro 2 yang mungkin orang sekitarnya kayak gini, mungkin bisa diomongin baik-baik gitu. Tapi kalau emang gak bisa, ya kita yang jaga jarak gitu. Bagi nomor 2 masih ada informasi lainnya. Selain ini, Abi akan membahas mengenai studi ungkap kursi pesawat yang paling diincar penumpang. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memakai

Welcome back Tempur 2 masih di 105,5-nya. Dan langsung saja ya mengenai kursi pesawat. Jadi milih kursi pesawat seringkali jadi ritual yang penting ya bagi para pelancong sebelum ngelakuin penerbangan ke berbagai destinasi. Dan sebuah studi dari Upgraded Points mengungkapkan bahwa mayoritas penumpang rela merogoh kocek lebih untuk mendapatkan posisi duduk idaman mereka, di mana pemandangan dari jendela tetap jadi primadona utama ya Tempur 2. Studi yang melibatkan 3.100 penumpang di Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa 66,6% responden lebih memilih kursi jendela dibandingkan kursi lorong atau aisle. Tempur 2, apalagi kursi tengah yang sangat dihindari. Nah, berdasarkan peta kursi Boeing 737-800 yang digunakan dalam survei, kursi 1A terpilih sebagai posisi yang paling diinginkan. Alasan utamanya adalah kombinasi antara privasi jendela dan ruang kaki yang luas karena posisinya di baris paling depan alias bulkhead ya Tempur 2. Selain kursi jendela, para pelancong juga menunjukkan preferensi yang kuat nih pada barisan pintu darurat atau exit row yang untuk ruang kaki ekstra. Lalu baris terdepan nih untuk kenyamanan maksimal dan akses keluar yang lebih cepat. Dan Tempur 2 ya, menariknya nih, kenyamanan kini memiliki harga yang pasti. Studi menemukan bahwa hampir 60% penumpang bersedia membayar biaya tambahan untuk memilih kursi jauh-jauh hari. Penumpang rata-rata membayar $33.59 atau sekitar Rp580.000 untuk memilih kursi. Di negara bagian Amerika Serikat seperti Hawaii, angka ini melonjak hingga $52.10 atau sekitar Rp910.000. Ya. Keamanan juga menjadi pertimbangan serius nih bagi 41% responden saat memilih tempat duduk. Sekitar 66% pelancong percaya nih bahwa bagian tengah pesawat adalah area paling stabil terhadap turbulensi dan paling aman jika terjadi keadaan darurat. Oke, Tempur 2, itu dia tadi informasi kita ya, dan gak kerasa sudah jam 6:53, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di pada part kedua. Dan masih bersama Happy, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.